Asal sektor sent urgam alat tu pernah kau ista tata uksa manta arun tap tak pasi lagi arun tap tak manta kau mungkin santan kata hal kepai kau manta siap kau mungkin manta awal si muter manta arun tap tak kalpo anda lagi nanti mungkin sakral Kristo kata masih wonder.